0: ekaleg faan ge veri ras kala ge hadratum fonuvvi ni'mate ekaleg faana hamaya vaasul nuinama ekaleg faana malama libgem wa hal mahuge bandung khanduge aseriya ekaleg faan illa livvi he
1: fajtabahu rabbuhu faj'alahu min as-salihin
0: den ekaleg faan ge veri ras kala ge ekaleg faan khyar kurevvi adi salih alunge tereng ekaleg faan levvi

0: enggak perlu. Hey, Dimeshku ke bazar mati ke dua he.
1: Bismillah, Ibrahim Khan Kalang.